Aku tuyuk uyak kibu. Tawag juami tabbaru kautamat udluk. Aku raya kepadriya rutik.

aku tuyuk uyakimu. Tawar juami tabbalu automat untuk aku raya dapat diadutin.